kiraro, o tūtō māua te tai tūtua. Nā, no runga, te kanaka tātou e no runga te tai au manaman tau ki o te kopapaya, eno te au mea pōroa. Ui mai ia ki aku. Ja, ui mai ki aku e papa. E iau mataiti, te tāku iri ui ki a ia nā mua. Ako iu mea koe ki aku e iau mataiti, te kanaka te kai kukite uko e iau mataiti. Manako mani te ono tātou kātou tō. Nā, ubi itu dia kaya. Nak main orang rokok kita kau iyo matai. Kau ubi itu kaya kau dia kita mula kaya kau iyo matai. Eja utai ke? Akar wau? Mata orang lain rau kau. Kau tanya papa orang itu tak kau itu tuh kita tu kata tu. Kau mana kau we? Kau tanya iya ego pati aye tiborong orang matai. Tok mana kau iri tu ya? Atau Nah, kalau kita kira tu kira tu nama tu nama tajian tu, ah, tu nama tajian. Ubi ubi dia kaya. Pama ini dia kaya kue. Ubi kau kaya, meku, meka lo kaya. Joko meja kita meka kaya kue. Iyo kau mana? Iyo kau mana tajian? Aka kita me kaya kau. Itu kau dia jadi time kira tu ya. Meja ratu kaya. Aka mea mea kau kue. Ya, lo tuan aja kita me kaya kau. Mana kau ina? Ira lu wakil kiri tuan matai tu tuan mana kau tuan mana kau kiri tuan matai cia ira lu wakil kiri ayah kiri mahu wajeri. No aku tu kita pai datai papa orang itu, eru ayah orang itu tak kau tu ni kita tu kata tu. Itu muda tay tay dia yang mereka kata tu. Odi papa orang itu tu no enu aku mani kiri no dia orang tato kata tu di tangan mani kiri orang orang mana. Kau tay tak kata tu mana kau kiri wajeri. Nah. Tieta na itu, wah kita kau kaya, kau tutu mete itu tu, tieta kau nanti kau ada na layu kemana? Umai kau, ah, no layu kau ada. Nah, tutu tu kau ni, agit tu kau kaya, mitera mitera tu kau mata, jitu kau ada ngaji kemana? Tiu tieta na tutu ada kau kau dia. Ah, terai ada kau ada kau, mite tay turung ur mite dia kau kemana? Kita time, ina tu kau ada ngaji kemana? Atau kau, no emai tu umar kau tengah ruka apa mereka ada? Aku di taman aku ni ke ayah ayah, we tu kau kaya dia. Aku di muka aku dia, ayah kau aku mata itu kau dia tak. Kalau orang mereka tu kata tu, hari tu ia itu tu aku perahu itu tu aku memang kau tu kata tu. Otia, mete tu atau mai aku mata itu, itu kalau itu tu orang itu orang mete, itu orang orang mata itu aku mata itu kalau Jadi lagi era yang mana aku patut ikir tu gitu dia jadi tua tu kaya, dia tahu nanti tu. Ya, tu tahu aku mesti buang. Mereka aku era, alih kita hari kita buang nanti aku abian. Ya, mari itu tu turun bayang ikir tu itu tahu ngaku. Itu tanya ke, hari kerja kita mesti dia tua tu tengah mati kita itu pakai nih macam matang itu tu tu dia nanti orang minta ikir tu itu tata tu racio. Aku minta kita tahu nanti tu itu koro, kau itu akan tinggal tu nanti tua tu ke air mai kirim tu racio, kia kara aku mesti dia mana kau tata tu itu tu ni. Eh, kau tanya aku mai tu tanya ke, itu dia potur wakai nih topa. Te nangoro nei te rachio, te ona, te, you know, te au, te mani te o te rachio konei, ki arimuyo ki konei, ki ruarara ki ratu katoto e. Te aka pia nei koe ta au rachio, no te mea te rongo nei, te kitini ratu, te tai ooronga I tutua nei, ki te upengu pūlo ke arne ki runga. Te kitaro koto katoto. Ta tatu e tutua nei nunga te rachio. Kare e mawa arimuani ki nunga te rachio e, ka ura pa ua tatu kare, Ya, kakatan itu dimana itu pun, nanti mana orang lagi tu kuabai kau ni kecipu-cipu, dia pun malu gigi, wajan ubu kerumah wajan orang. Ya, itu pernah kata macam tu. Nah, tu tu tak itu tu ni kita tu kata tu. Aku orang betul kau tu kata tu. Jangan tak itu tu kita tu kata tu. Aku ni wak mereka tu tu tu kumpat aja kita tu kata tu. Kalau kau tu mahu pinggai. Iro tu dia tu tu tadi tahu ni tu pemainnya kita tu kata tu. Te tamata ni yau I te tai yau rāwenga ke kitu te pūpinga e rau kwa mai nei. Ina kone hewe, kua tūtua ma eie te oaniāne kua tūtua ma eie, arike no noko ni wai tūtua, kua tūtua mai tā mātu tie te aupinga te aurai tupake nei. Tēnā kua tūtua atu kutapa miru tukua. Te tei te mi unāna u te tai te aupinga ere. Kaina ora te kitu I kotu katoto. Mi tāku tūtua I te aurake nei. Taku recipe no runga te arewa harangane recipe e nau te tūmanga o ki taku e tukunio kiroto I te e kainio te tuatau. Nā,
Atau tiga tu yang nota tu kat tu tu tahu ni.